Muhammad ini pun cinta hati mohon. Marani wala salati jihmal mutayuhu Muhammad.